0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Pak, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan @rrk.pictures.
5: Hits. Z99.9.
6: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
7: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
8: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
9: Nah, tuh kan, aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
10: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
5: This public service announcement is brought to you by
11: Z99.9.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: All the hits. Z 99.9.

Jeremy.

0: Pagi 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh. Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Chelsea.
1: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
2: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
1: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketembebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Plus mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu. Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
5: Suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's the one, baby?
2: Z 99.9.
3: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
4: Eh, bro, jangan dorong-dorong dong.
3: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
4: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
3: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
4: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
2: Z 99.9.

0: all the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

8 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Cooler Heads Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z 99.9.
1: Eh, lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9

0: berulang.
1: RRK Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
2: Oh, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
3: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
1: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
4: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
1: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
5: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
1: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
5: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
1: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan @rrk.pictures.
6: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
7: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
6: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
7: Hah, emang bisa MC seseru itu?
8: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
9: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
10: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
11: Buruan, slotnya terbatas.
8: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
12: Z 99.9.

0: Touch Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Z99.9. Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z99.9.
3: Tes. Suka gak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
0: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram at Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: 99.9
1: Zee 99.9 FM playing all the hits. Selamat sore Generation. Jam 4 pas matahari Jakarta mungkin lagi kerasa di kulit lo, atau rintik hujan mulai turun di kaca kendaraan lo sore ini Generation. Tapi satu yang pasti, pekerjaan lo hari ini sudah cukup ya. Gue Desi Gabriel bakal nemenin lo di TPS, teman pulang santai sampai jam 8 malam nanti. Sore ini gue pengen bahas tentang jembatan. Bukan jembatan layang yang lo lagi lewatin ya Generation, tapi jembatan emosional antara kantor dan rumah. Pernah gak sih lo punya satu ritual kecil yang kalau lo gak lakuin, lo berasa belum pulang sepenuhnya? Entah itu naruh HP di tas, ganti sepatu, atau dengan sendal jepit di parkiran mobil, atau sekedar tarik napas panjang sebelum nyalain mesin. So, ritual transisi lo sore ini apa nih Generation? Cerita ke gue di DM Instagram @z99fm. Sambil nunggu DM dari lo, gue akan putarin lagu-lagu hits only on Z99.9 FM, playing all the hits.

0: all the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Gua Resi Gabriel masih nemenin lo generation yang lagi berjuang di tengah padatnya jalanan. Tadi gue bahas soal ritual pulang. Kenapa sih ini penting ya generation? Karena seringkali kita bawa beban kerjaan sampai ke ruang tamu rumah. Benar tidak? Karena gue salah satunya. Kita lupa diri kalau kita tuh juga butuh pintu masuk untuk beristirahat. Gue sendiri ritual gue apalagi nih pas pulang siaran atau dari mana gitu, pokoknya entah gue kerja, entah gue nongkrong apapun, ketika gue selesai melakukan itu, gue selalu mendengarkan lagu dengan lirik-lirik yang benar-benar puitis, yang bahasa Indonesianya tuh kerasa banget di hati. Kayak karya-karyanya Glenn Fredly, yang gue paling suka tuh salah satunya adalah Rona di album terakhirnya beliau. Itu adalah cara gue untuk bilang ke diri sendiri, Desi, it's okay, you did well today. So, buat lo generation yang lagi di Transjakarta, yang lagi di taksi, atau yang lagi di mobil pribadi juga mungkin, yang lagi di Transum, sambil dengerin gue siaran pakai earphone sore ini, coba deh lo lihat keluar jendela sebentar, apresiasi diri lo yang sudah bertahan sejauh ini. Lo hebat sudah bertahan sampai sore ini generation. Sambil lo tarik nafas panjang, dengerin yang satu ini dari Glenn Fredly, Rona.

0: ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun.

0: level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.
2: Eh, sini lu.
3: Kenapa bang?
2: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
3: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
2: Alah. Udah gue bagi duit sini.
3: Lagi gak ada duit gue bang.
2: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
3: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
4: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Nantinin po yung FM playing all the hits masih di TPS teman pulang santai. Gua masih ngomongin soal jembatan emosional dari mode kerja ke mode balik ke rumah atau ke diri sendiri gitu generation sehabis kerja. Nah ini ada yang DM pada bilang ritualnya harus beli es kopi susu di lobi kantor biar nggak emosi pas kena macet. Ada juga yang bilang harus dengerin podcast yang temanya tenang biar merasa nggak merasa sendirian di jalan. Ya betul, menarik sih ini yang DM. Gua jadi berkesimpulan bahwa ternyata ruang diri kita tuh sesimpel apa yang kita dengerin, apa yang kita rasakan di saat ini atau di detik ini. Kita nggak butuh hal mewah buat refresh mental, cuma butuh waktu sejenak buat disconnected dari dunia luar dan reconnect sama diri sendiri. Tetap di TPS, habis ini masih ada deretan lagu-lagu hits yang bakal nemenin suasana pulang lo generation.

0: 99.9.
1: FM playing all the hits. Gak kerasa Sonoration, kita udah hampir menyelesaikan jam pertama di Teman Pulang Santai alias TPS. Buat lo yang baru aja bergabung, gue Desi Gabriel masih akan nemenin lo Sonoration sampai jam 8 malam nanti. Di jam kedua gue mau geser sedikit bahasannya. Kalau tadi kita ngomongin soal ritual pulang, nanti kita bakal bahas lagi gimana caranya tetap waras dan jaga vibes positif meskipun sekeliling kita mungkin lagi chaos. Seperti saat ini kan, jalanan Jakarta pasti lagi macet-macetnya. Dari depan studio sih aja kedengaran banget saut-sautan antara bunyi klakson mobil maupun motor. Meraung-raung gitulah. Belum lagi cuaca Jakarta yang lagi panas-panasnya sore ini. Gue tahu Sonoration di luar lagi gerah banget, jadi mending kita dinginin dulu suasana hati lo lewat satu lagu yang punya groove paling segar saat ini. Ambil posisi duduk lo yang nyaman, tarik nafas dalam-dalam dan nikmati perjalanan lo dengan Taylor with Water. Stay

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Masuk deh jam 5 sore, generation jam dimana biasanya kesabaran kita lagi diuji banget sama jalanan ibu kota. Benar apa betul? Ya seharusnya benar lah ya. Tadi gue janji kalau gue bakalan bahas gimana caranya tetap waras di tengah kemacetan yang chaos ini. Ya macet aja bikin mood kita rusak, apalagi kebijakan-kebijakan yang ya tidak betul itu membuat mood kita makin rusak ya kan. So generation, lo kalau pulang kantor jam-jam segini jangan lalu buka berita, lo dengerin aja gue di TPS. Satu tips simple dari gue nih generation, coba ubah cara pandang lo soal kendaraan lo saat ini. Anggap mobil lo atau motor lo adalah benteng terakhir di hari ini. Di luar sana berisik, panas dan juga macet, tapi di dalam sini ada lo, ada gue dan lagu-lagu hits di Z99.9 FM. Lo yang pegang kendali atas mood lo generation, biar

0: keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Oh, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat, mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @

0: 9.9.
1: Zee 99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Generation, lo lagi dengerin TPS, tiba-tiba HP lo notifikasinya berbunyi terus dan lo lihat ada pekerjaan yang masuk, atau lo lagi asik scrolling social media dan malah nemu berita yang bikin makin pusing. Nah, sore ini gue mau ngajak lo buat latihan sedikit nih, the art of missing out. Nggak apa-apa kok kalau lo nggak balas chat grup sekarang, nggak apa-apa kalau lo ketinggalan berita viral sejam terakhir. Fokus aja dulu sama setir lo atau liatin rona langit sore yang mulai ganti warna. Kadang kebahagiaan kita datang dari apa yang kita pilih buat nggak kita dengerin. Setuju nggak, generation? Kalau gue sih setuju ya. Kasih tau gue pendapat lo di DM Instagram @z999fm. Dan sambil dengerin yang smooth banget dari Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.
1: Tuh. Lo kenapa, Rep?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih ada gue Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai. Gue masih nemenin lo generation di macet-macetnya Jakarta di sore ini dengan cuaca yang cukup panas meskipun udah jam 5 sore. Gue mau baca DM dulu, ada yang masuk. Cara menjaga vibes positif di tengah chaosnya kemacetan Jabodetabek di jam-jam pulang kantor, pulang kuliah, dan sebagainya. Ini ada yang bilang gue waras karena dengerin radio, berasa ada ya teman ngobrol gitulah. Ya, betul sekali Dita, thank you so much. Dan ada juga yang bilang ritualnya adalah sengaja pulang telat biar nggak kena macet di jalanan yang lebih parah. Ya, sebetul juga sih salah satu alasan untuk memilih pulang lebih belakang itu karena ya mencegah macet itu sendiri. Tapi ada kalanya plot twist juga, meskipun udah memilih pulang paling akhir, ya tetap aja ada macet kayak Senin kemarin kan generation. Tapi itulah generation yang gue maksud dengan small wins. Menang itu nggak harus soal dapat promosi jabatan, tapi berhasil jaga mood tetap bagus sampai depan pintu rumah itu juga sebuah kemenangan besar buat lo maupun buat gue sendiri. Jadi buat lo generation yang lagi butuh the energi tambahan biar tetap cool, ini dia Dua Lipa Illusion.

0: Z99.9.
1: Nanti nemuin FM playing all the hits. Gak kerasa kita sudah di penghujung jam kedua TPS Teman Pulang Santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Di jam 6 gue bakalan bahas sedikit, ngajak lo melek generation sama apa yang lagi terjadi di sekitar kita. Tadi kita bahas soal kenyamanan di dalam kendaraan. Tapi pernah gak sih lo kepikiran apa yang terjadi di luar sana? Nah, baru-baru ini ada data yang cukup bikin sesak napas nih generation. Bekasi dinobatkan jadi kota kedua paling beracun di dunia karena emisi gas metana dari sampah yang tembus 6,3 ton per jam. Lo bayangin aja generation, emisi gas metananya tuh dari sampah tembus 6,3 ton per jam. Ya, ironis ya generation, negara segede ini tapi urusan kelola sampah kita masih tersesat. Kita bakal bahas kenapa kesadaran kita soal ini masih rendah banget dan apa dampaknya buat kita yang tiap hari hirup udara Jakarta dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, buat lo yang masih berjuang di kemacetan, tetap fokus, kita bakal bahas ini lebih dalam lagi di jam 6 nanti. This is Ben Sebon, with Beautiful Things.

Union FM playing all the hits. Masih ada gue Desi Gabriel di TPS, teman pulang santai. Nemenin lo yang lagi kejebak macet, yang lagi capek-capek abis kerja, abis kuliah, dan sebagainya. Generation, tadi gue udah sempat singgung kalau berita terbaru bikin dada kita tuh sesek ketika dengar itu. Ada data terbaru dari satelit menunjukkan kalau Bekasi menempati posisi kedua sebagai kota paling beracun di dunia dalam hal emisi gas metana dari sampah. Bayangin ya generation, emisinya tembus 6,3 ton per jam. Sumbernya dari mana? Ya, dari tumpukan sampah di TPA yang gak terkelola dengan baik. Dan untuk close generation, perlu lo tahu bahwa gas metana ini 80 kali lebih kuat memerangkap panas dibandingkan karbon dioksida atau CO2. Jadi kalau lo ngerasa Jakarta maupun Bekasi makin panasnya gak masuk akal, ya ini dia salah satu penyebabnya. Sampah-sampah di Bantar Gebang yang belum terkelola dengan baik. Gua rasa ini cukup ironis ya, karena kita tinggal di negara yang besar yang katanya memiliki sumber daya alam yang begitu banyak, yang begitu kaya, tapi masalah buang sampah ternyata masih jadi PR yang sangat berdarah-darah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ademin dulu suasananya bareng Teddy Swims, Lose Control.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: RK Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
2: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
3: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
1: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
4: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
1: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
5: Minta maaf ya, bunda udah egois.
1: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
5: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
1: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu. Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Titip Bunda di Surgamu dan rrk.pictures. Boom, boom, boom.

0: listening to
1: Z99.9 FM, playing all the hits, masih di TPS.

si raksasanya. Mungkin lo mikir, ah itu kan di TPA, gue kan jauh dari sana. Tapi ingat ya, generation gas gak kenal batas wilayah. Emisi sebesar 6,3 ton per jam itu setara dengan polusi yang dihasilkan jutaan mobil yang bergerak barengan. Masalah utamanya adalah pengelolaan sampah kita masih pakai sistem kumpul, angkut, dan buang. Jadi sampah organik yang ketumpuk itu aja tanpa oksigen bakal menghasilkan metana. Ini jadi refleksi buat kita semua di jam 6:30 malam ini. Kita sering banget soal self-improvement, soal karir, atau soal mental health. Tapi kadang kita lupa kalau environmental kita, mental health kita, lagi di ujung tanduk, generation. So, kesadaran kita buat memilah sampah dari rumah itu masih rendah banget. Jadi menurut lo nih, generation, kenapa sih kita masih susah banget buat peduli sama urusan sampah? Kasih tau gue di DM Instagram @z999f

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: All the hits.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Gue masih ngomongin soal

milah sampah kalau petugas sampahnya aja nyatuin lagi sampah tersebut di truk. Ya, betul juga sih, ini salah satu masalah yang kita hadapi ya, karena sistem kita belum sepenuhnya untuk support. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk peduli ya generation, karena 6,3 ton metana per jam itu angka yang gue rasa tuh ngeri.

Ngomongin soal sampah, ini generation gue sendiri di rumah sejak 2021. Gue dapat zaman kuliah dapat materi soal lingkungan hidup. Nah dari situ gue sampai sekarang buat apa ya tempat sampah organik dan anorganik di rumah. Jadi tempat sampah-sampah dapur kayak sisa makanan maupun kulit-kulit bawang gitu-gitu, batang sayur, gue selalu masukin di tempat sampah khusus yang nanti dia busuk sendiri, dan gue dari hasilnya itu jadi pupuk organik gue taruh lagi di tanaman. Dan emang di rumah sih gue punya cabai, daun pandan yang subur-subur hasil dari pupuk-pupuk organik yang gue buat sendiri di rumah. Nah, gue harap sih lo generation, ayo kita sama-sama ngurangin pilah-pilah sampah organik dan anorganik. Biarlah yang dibuang anorganik yang gak bisa kita kelola sendiri, tapi yang organik yang bisa kita meminimalisir gas metana ini, ayo kita buat sendiri di rumah. Ini hal kecil, tapi kalau kita lakukan bareng-bareng bisa mengurangi efek gas metana, dan hal positif itu bakalan kerasa banget kok generation.

0: Monster Hits Z99.9
1: FM, playing all the hits. Generation bahasan soal emisi Bekasi tadi emang bikin kita mikir ya. Tapi semoga ini jadi pengingat buat kita biar nggak cuek sama lingkungan sendiri. Karena kita ya selama ini apalagi di sosial media bahasnya soal self-improvement, soal karir, soal mental health, tapi kita lupa bahwa lingkungan tempat kita tinggal lagi terancam. Dan di jam terakhir nanti Generation, di jam 7 sampai jam 8 malam, gue bakal ajak lo buat cooling down. Kita bakal puterin lagu-lagu yang kayaknya agak mellow dikit buat nemenin lo yang mungkin udah sampai di rumah atau lagi dinner santai. Gua Desi Gabriel, tetap di teman pulang santai sebelum masuk jam 7 malam nanti. Nikmati dulu yang satu ini dari Ariana Grande, We Cannot Be Friends.

0: dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

99.9. Zee 99.9 FM playing all the hits. Selamat datang di jam terakhir TPS Teman Pulang Santai. Gua Desi Gabriel masih di sini sampai jam 8 malam nanti. Generation, buat lo yang baru aja sampai di rumah, lepas sepatu dan akhirnya bisa rebahan di sofa, welcome home. Rasanya nikmat banget ya bisa lepas dari hiruk pikuk di luar sana. Jam terakhir ini Generation gue bakal persembahkan buat lo yang mau mendarat dengan tenang. Kita buka jam terakhir ini bareng SCA Seven.

0: mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Pak, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan @rrk.pictures.
5: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
6: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
5: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
6: Hah, emang bisa MC seseru itu?
7: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
8: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
9: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
8: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
10: Z99.9
11: FM playing all the hits generation. Kita tadi sempat bahas soal emisi dan polusi di jam 6. Nah sekarang gue mau tanya, apa sih barang di kamar atau di rumah lo yang kalau lo lihat atau lo pegang lo langsung ngerasa aman? Ada yang bilang bantal busuknya lah, ada juga yang bilang dengerin vinil atau mungkin cuma duduk di balkon sambil liatin lampu kota. Ternyata kebahagiaan kita itu gak selalu soal pencapaian besar, tapi soal punya titik aman di dunia yang super berisik ini. Ini dia Taylor Swift, Fortnite.

0: niatnya emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
2: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9.

0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepingin anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketom bebas dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketom bebas.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: hits. Z99.9.
1: When I was young,

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: all the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepingin anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan @rrk.pictures.
5: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah, mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.